Alhamdulillah, demikian Anda telah dengarkan azan bagi menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar yang akan berakhir pada pukul 6.29 minit petang. Harmoni FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu asar dan didoakan semoga apa jua amalan yang dilakukan diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Amin ya rabbal alamin.

Kembali lagi bersama Yazid. Terima kasih yang masih setia bersama Harmony FM 94.1, 97.7 FM. Dan juga terima kasih yang menyapa di WhatsApp Harmony. Kita ada Ayu213, kita ada Kalong, dan juga kita ada Hasni Popple. Dan juga kepada Auda, diingatkan kepada yang memandu, pastikan kalau lampu isyarat ataupun traffic light hijau tidak semestinya selamat. Pastikan tidak ada kereta yang melintas. Bilanya line clear, baru berjalan. Malang tidak berbau. Kita tidak tahu, kadang-kadang kita ni sudah baca doa kan, tetapi berhati-hati selalulah di mana jua Auda berada. Kita dengarkan lagu seterusnya daripada Tropika, Cinta Pantai Merdeka.

Hormon FM, inspirasi keluarga bahagia, siasan keluarga dan sukan Auda. Auda juga boleh mendengarkan Hormon FM melalui telefon bimbit ataupun alat elektronik Auda, iaitu gadget Auda, dengan cara mudah dan pantas dengan memuat turun aplikasi RT Bigo untuk Android dan juga Apple Store. Selain daripada itu juga, Auda boleh menggunakan penstriman langsung dalam talian di laman sesawang rtbigo.bn. Klik radio dan klik Harmoni FM. Auda boleh dengarkan Yazid secara langsung pada masa ini. Kita akan bacakan sapaan yang kita terima pada petang ini melalui WhatsApp 8333941. Beberapa yang kita terima di sini. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Katanya DJ yang cantik-cantik, lawa-lawa dan manis-manis orangnya. Cantik-cantik anda terima, lawa-lawa anda pun diterima. Manis bolehlah, sikit saja. Orangnya bertugas pada petang ini katanya. Apa kabar? Alhamdulillah. Istimewa buat anak-anak buah Mak Long yang dapat cemerlang yang terbaik katanya. Semoga cerah masa depan sampai ke puncak, berbahagia untuk selamanya di dunia dan di akhirat, di samping keluarga tersayang. Amin ya Rabbal Alamin. Ini ikhlas daripada Mak Long dan sekeluarga, khas kepada Auda juga yang mendengarkan Harmoni FM pada masa ini. Semoga berjaya di dunia dan juga di akhirat. Juga di sini kita ada Hasni Papal yang menyapa kita ni. Katanya, mana DJ Helmi? DJ Helmi ada urusan penting yang haruslah diselesaikan pada petang ini. Dan juga katanya nanti sama DJ Helmi buat cerita lain sajanya. Okay, insyaAllah kalau ada kesempatan, ada peluang, insyaAllah akan diusahakan. Dan juga katanya mantap-mantap lagu pada petang ini. Terima kasih Hasni dengan sapaannya. Seterusnya kita ada DJ, kita ada Bro Junaidi juga. Salam DJ katanya, selamat bertugas di petang Khamis. Semoga DJ sehat selalu, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dengan doanya. KB panas-panas, mantap-mantap lagu petang ini katanya Bro Junaidi di KB. Terima kasih. Seterusnya kita ada sapaan di sini juga. Ini bertanyakan apakah tajuk lagu yang tadi. Yang tadi kita ada lagu daripada Tropika dengan tajuk lagunya Cinta Pantai Merdeka. Juga ada yang diberikan nafas baru, yaitu daripada kumpulan Jin Bara dengan tajuk yang sama juga, Cinta Pantai Merdeka. Jadinya kepada Auda, teruskan bersama Harmoni FM. Kita akan berhibur dengan lagu seterusnya, lagu daripada Nash, Pada Syurga di Wajahmu.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Harmony FM 94.1 97.7 FM. Kepada yang bertugas, selamat bertugas dan jalani tugasan dengan baik, dengan menggalas tanggung jawab, dengan penuh ikhlas dan amanah. Tidak lupa juga anak-anak yang berkuliah di IBT ataupun mana-mana institusi yang hampir selesai dengan sesi pembelajarannya pada petang ini, bolehlah ingatkan kepada ibu bapa ataupun nenek untuk mengambil pukul 4.30 ataupun pukul 5 nanti. Jangan lupa tekskan, jangan akhir mengambil aja. Yazid akan mengiringi perjalanan Auda dengan menggolakan lagu-lagu klasik dan menarik, selari dengan memberikan info-info dan maklumat, selain di samping membaca ucapan dan juga tidak ada ucapan di sini, tapi sapaan untuk petang ini. Khas untuk Auda pada petang ini, dengarkan lagu seterusnya. Kita dengarkan lagu daripada Safura dengan tajuknya Cinta Bersulam Rindu.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: Anda masih lagi bersama Harmonia FM 94.1 97.7 FM. Jika lagu tadi sangat mendayu-dayu, sekarang kita akan dengarkan lagu bergenre dangdut. Kita dengarkan Cici Faramidah dengan tajuk lagunya Wulan Merindu.

Harmon FM 94.1 97.7 FM. Terima kasih kesetiaan Auda bersama Harmon FM. Kita ada pengiran Old Trafford di sini. Katanya di sini, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Suara yang comel. Semoga sihat walafiat. Alhamdulillah. Semoga sihat selalu. Amin ya Allah. Buat masa ini sedang santai-santai sambil dengarkan Harmon FM. Kiriman peminat setia Harmon, pengiran Old Trafford serta keluarga Estika RJ di Lugu. Alhamdulillah panas katanya. Terima kasih DJ gembira selalu. Terima kasih, junjung kasih juga kepada pengiran Old Trafford dengan sapaannya. Seterusnya di sini ada sapaan daripada daripada Diah di Tutong katanya, Assalamualaikum DJ dan selamat petang, santai-santai dengarkan Harmony FM. Kita akan dengarkan lagu seterusnya selepas ini. Dan juga di sini ada sapaan daripada tidak dinyatakan ada di sini, daripada Kajah Babu. Mungkin Kajah Babu, saya cek dulu. Okay. Di sini katanya Assalamualaikum DJ, Waalaikumsalam. Mantap-mantap lagunya, Nada Boring Driving. Jadinya berhati-hati kepada Auda yang memandu pada ketika ini, mungkin mengambil anak-anak sekolah ataupun baru saja selesai dengan tugasannya. Juga Hasni Purple di sini ada menyapa katanya, cuaca di Kiudang kuat panas dan masa ini kan buat kerja di luar. Wah, panas tapi kerja di luar ya. Sambil bawa radio di radio di luar katanya, dari pukul 4 sudah katanya. Wah, walaupun panas, akan tetapi pastikan dengan cuaca panas pada ketika ini, diingatkan untuk minum air secukupnya bagi mengelakkan daripada dehidrasi ataupun kurang air di dalam badan. Pastikan kepada Auda, minum air yang secukupnya. Baik, kita akan berhibur dengan lagu seterusnya, lagu daripada

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.

Auda masih lagi bersama Harmony FM. Auda bersama Yazid sehingga pukul 6 petang nanti. Dan kita akan bacakan sapaan yang kita terima di sini daripada Mimi di Lumut katanya. Cuaca area Lumut baik-baik saja, cuma panas katanya. Akan berjalan pun indah sanggup rasanya. Mengambil kesempatan juga katanya buat ucapan untuk keluarga tersayang, mama tersayang Armah di Rimba katanya. Selamat petang untuk mama. Dan juga katanya mama di sana sorang-sorang bertemankan kucing kesayangannya. Hati-hati dalam menjalani kehidupan seharian mama. Buat adik-adik, selamat petang semua. Dan juga buat DJ, terima kasih membacakan katanya ini daripada Mimi di Lumut. Dan juga kepada Auda yang masih bersama Harmon FM, diharap Auda terhibur dengan lagu-lagu yang digualkan. Dan juga di sini daripada Ayuf, di Ayuf Si Banging katanya, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga sehat selalu hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita di sini dikongsikan satu info. Sekiranya Auda dalam keadaan cuaca panas, sekiranya kita ni semestinya setiap hari mengambil air yang secukupnya. Pastikan pengambilan air kosong kerana ianya memainkan peranan penting dalam mengekalkan suhu badan dan membantu proses pencernaan serta memastikan organ-organ dalam dalaman kita ini berfungsi dengan baik. Jadinya kita ini pastikan pengambilan air kosong ketika terutama berdepan dengan cuaca panas pada masa kini. Salah satu langkah utama yang perlu diambil adalah dengan memperbanyakkan pengambilan air kosong kerana air memainkan peranan penting dalam mengekalkan suhu badan dan membantu proses pencernaan serta memastikan organ dalam berfungsi dengan baik. Dengan adanya cuaca panas ketika ini, tubuh kehilangan lebih banyak cecair melalui peluh. Justru keperluan air juga meningkat. Dan juga selain daripada pengambil air, mencukupi dapat membantu mengelakkan masalah kesihatan seperti sakit kepala, pening dan juga keletihan yang terlalu melampau. Jadinya biasakan diri untuk minum air kosong secara berkala. Walaupun tidak berasa haus adalah sangat digalakkan untuk kita ni mengambil air yang kosong. Kesedaran tentang kepentingan hidrasi juga perlu diterapkan di kalangan keluarga kita ni. Semoga kita ni sentiasa dalam keadaan sehat walafiat selalu dan dijauhkan daripada sebarang penyakit. Dan jadinya kepada Auda, pastikan sekali lagi pengambilan air kosong yang mencukupi bagi mengelakkan dehidrasi ataupun kekurangan air di dalam tubuh badan kita. Kita berhibur lagi dengan lagu daripada Izzat Lazim dengan tajuk lagunya Dirantai Digelangi Rindu.

Di Gaza 2023, Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran.

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Anda masih lagi bersama Harmoni FM 94.1 97.7 FM. Kepada yang memandu, terutama yang jalan jauh, ulang alik bandar ke KB, bandar ke Temburong dan sebagainya, berhati-hati selalu dan pastikan jangan mengantuk. Maklumlah menghampiri keturunnya matahari dengan keadaan cuaca yang panas dan kesilauan, boleh memberikan kita ni lebih rasa mengantuk, tambah-tambah lagi bila dalam keadaan suhu tempat yang sejuk dan berhawa dingin, terutama dalam kereta Auda. Mungkin lagu selepas ini boleh mengurangkan rasa mengantuk bis kita dengan nyanyi bersama Jangan Risau. Kami di Harmoni menemani dan mengiringi perjalanan Auda. Kan kita dengarkan lagu daripada kumpulan Headwind dengan tajuk lagunya Kesepian.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan

0: berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

Baik, terima kasih diucapkan kepada Auda, para pendengar Harmoni FM yang setia bersama kami. Diharap Auda terhibur dengan lagu-lagu yang digualkan, juga info-info yang telah disampaikan dan susunan rancangan serta segmen yang telah disajikan sepanjang Auda bersama Harmoni FM. Selanjutnya, selepas dua buah lagu ini, kita akan alihkan siaran ke studio berita untuk memberikan laluan berita perdana pukul 5.30 petang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda, keupayaan untuk memahami dan menyesuaikan teknologi mengikut keperluan domestik amat mustahak bagi negara membina asas daya tahan serta menembusi pasaran serantau dan antarabangsa. Dulian Teramat Mulia berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan Bikta. Pelancaran laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan yang dikemas kini memperkasa penyampaian maklumat kefahaman Islam secara digital. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah perkenan bagi pelantikan Yang Mulia Awang Suhara Fadzali bin Haji Yusof menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Tarikh pelantikan pegawai berkenaan berkuat kuasa

0: mulai hari Kamis 14 hari bulan Rabiul Awal 1448 bersamaan dengan 27 hari bulan Ogos 2026. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri bersabda, seiring dengan peralihan teknologi moden, sudah tiba masanya untuk negara mengorak langkah lebih jauh dengan rakyat dan penduduk bukan sekadar memanfaatkan kemajuan teknologi, bahkan mampu menerajui penciptaan dan pembangunan inovasi tempatan. Duli Yang Terhormat Mulia bersabda demikian pada Majlis Pengurniaan Anugerah Teknologi Info Komunikasi Brunei BIKTA. Sabda Duli Yang Terhormat Mulia, keupayaan untuk memahami dan menyesuaikan teknologi mengikut keperluan domestik termasuk dalam bidang strategik seperti keterjaminan makanan dan perkhidmatan awam yang mesra rakyat amat mustahak bagi negara membina asas daya tahan serta menembusi pasaran serantau dan antarabangsa.
1: Di sinilah letaknya nilai BIKTA yang lebih bermakna. Wadah ini perlu terus menjadi medan lahirnya idea dan bakat yang bukan sahaja mampu meraih anugerah tetapi berkembang menjadi penyelesaian sebenar. Penjanaan harta intelek dan perusahaan tempatan yang memberi impak. Justru bagi merealisasikan hasrat tersebut, kita perlu memperkukuh asas sains, teknologi dan inovasi STI yang merentas pelbagai sektor dengan disokong oleh jaringan kerjasama antarabangsa. Pembangunan National Science, Technology and Innovation Strategy Framework merupakan langkah strategik dalam memberikan hala tuju yang tersusun kepada pembangunan ekosistem STI negara bagi memperkukuh keberhasilan penyelidikan serta menghubungkannya dengan kehendak industri. Usaha ini melengkapi matlamat Digital Brunei 2030 yang membawa aspirasi Together Towards Digital Brunei dengan data dan AI sebagai pemacu transformasi merentas sektor.
0: Kejayaan strategi ini, sabda Duli Yang Terhormat Mulia, bertunjangkan kepada beberapa keutamaan asas iaitu melahirkan barisan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dalam sains data, keselamatan siber dan teknologi baharu, penyediaan dasar dan kerangka kawal selia yang responsif dan pemanfaatan data secara berimpak tinggi serta sinergi yang padu antara kerajaan, industri dan institusi pengajian.
1: Sehubungan ini, asas ekosistem STI yang kukuh turut memerlukan ruang pengujian teknologi dalam persekitaran sebenar dan terkawal. Inisiatif AITI dalam membangunkan 5G Campus Network di Universiti Brunei Darussalam dan Universiti Teknologi Brunei dihasratkan menjadi testbed bagi menguji aplikasi masa hadapan termasuk sistem pengangkutan pintar, kenderaan berautonomi serta keselamatan awam berasaskan teknologi termaju. Adalah menjadi harapan tinggi saya bagi kemudahan prasarana ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya ke arah memperkukuh ekosistem inovasi kebangsaan, memastikan hasil penyelidikan berupaya beralih secara lancar daripada pembuktian konsep kepada penjanaan harta intelek dan produk pasaran yang berdaya saing. Penyertaan negara Brunei Darussalam di peringkat serantau terus menunjukkan pencapaian yang menggalakkan. Melalui Asia Pacific ICT Alliance Awards APICTA, bakat tempatan membuktikan keupayaan mereka bersaing di persada antarabangsa dengan bimbingan dan sokongan yang sewajarnya.
0: Majlis Pengurniaan Anugerah Teknologi Info Komunikasi ICT Brunei BIKTA berlangsung pagi tadi di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Penaung Diraja BIKTA berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan anugerah tersebut. Keberangkatan Duli Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi.

Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi dalam sembah alu-aluan antara lain menggariskan membangunkan ekosistem inovasi

mendengar. Kategori pengajian tinggi pula dimenangi oleh Kolej Perniagaan Laksmana dengan produk EduPath. Kategori perkhidmatan pengguna dan perniagaan dimenangi oleh Tazrah Digital Sendirian Berhad dengan produk Tazrah Mobile App. Produk placement oleh Nice Fox menjuarai kategori perkhidmatan masyarakat dan keikutsertaan. Onion Sendirian Berhad dengan produk Smart IoT Manhole Access Monitoring System diumumkan sebagai penerima merit bagi kategori perindustrian. Juara bagi kategori pemula, produk Body Track disandang oleh Soulcat Entertainment Sendirian Berhad. CogniCare Technology dengan produk Care4U dan Data Stream Digital Sendirian Berhad DST dengan produk MyDST Super App masing-masing menjuarai kategori penyelidikan dan perkembangan dan kategori teknologi. Soulcat Entertainment Sendirian Berhad dengan produk Body Track diumumkan sebagai pemenang anugerah penaung Diraja Bigda 2026. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima pesamba dan seterusnya berangkat menyaksikan Galeri Bigda dan pameran produk pemenang Bigda 2026. Peralihan Jabatan Mufti Kerajaan ke era digital melalui pelancaran laman sesawang yang dikemas kini merupakan satu langkah strategik dan inovatif yang melambangkan komitmen jabatan tersebut untuk menembusi sempadan konvensional menjadikan maklumat keagamaan lebih dekat di hujung jari. Mufti Kerajaan berucap demikian pada majlis pelancaran laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan dan buku terbaru terbitan Jabatan Mufti Kerajaan. Majlis diadakan pagi tadi di jabatan berkenaan. Yang berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid seterusnya menekankan laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan yang dikemas kini bertujuan memperkasa penyampaian dan perkhidmatan maklumat serta kefahaman Islam secara digital. Mengenai pelancaran buku terbitan terbaru iaitu Khutbah Idul Adha 1447 Hijrah 2026 Masihi, Yang Berhormat berkata ia membuktikan komitmen berterusan jabatan dalam mendidik masyarakat menerusi pembacaan. Majlis menyaksikan Mufti Kerajaan menandatangani buku terbaru terbitan jabatan diselajurkan dengan penyampaian wakaf buku kepada para penerima. Majlis penutupan dikir maulud Nabi Muhammad SAW diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini. Jawatankuasa Takmir Belia Syababul Iman dan Jemaah Muslimah Masjid Sultan Sharif Ali semalam mengadakan majlis tersebut di Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurong. Hadir Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis yang sama juga diadakan pagi tadi oleh Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong. Hadir Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, Penolong Pegawai Daerah Tutong. Pusat Kegiatan Warga Emas PKWE di Lambak Kanan pagi tadi turut mengadakan majlis penutupan dikir maulud. Teruskan bersama berita perdana selepas ini.

0: ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana.

bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hunter ketiga 8111 bagi pengguna DST dan Progressive, dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Kembali lagi bersama Yazid di Harmoni FM 94.1977.7 FM. Kepada yang baru saja turun untuk berniaga ataupun berdagangnya orang Brunei, haruslah kita ni merasa sesuatu perkara yang kadang-kadang kita ni perlu hadapi. Contohnya seperti melayan pelanggan dengan pelbagai macam ragam ataupun karena. Pastinya ianya menjadi suatu perkara yang normal yang sebenarnya, kerana ianya adalah asam garam dalam perniagaan, terutama yang baru saja berkecimpung dalam bidang tersebut. Janganlah anggap ianya sebagai bebanan harian kita ni yang membuatkan kita ni rasa mudah lemah. Jadinya teruslah tingkatkan kesabaran dalam mengharungi apa jua cabaran dengan melayan karenah pengunjung dan pelanggan kita ni dengan rasa ikhlas. InsyaAllah rezeki akan datang. Nada kira yang datang cuma melihat saja, sekurang-kurangnya kita ni sudah ada bagi layanan yang terbaik. Baik, 5.49 petang dan menghampiri ke pukul 6 petang. Kita ini berada di akhir ruangan Mesra Harmoni dan insyaAllah ruangan Meniti Senja akan menyusul selepas ini. Sekian sahaja daripada Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.

Assalamualaikum dan selamat petang pendengar setia Harmony FM. 6 petang kita beralih ke ruangan Simfoni. Pertemuan kita pada hari ini Khamis 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 27 Ogos 2026 Masihi. Di ruangan Simfoni Harmony, jam pertama meniti senja mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga berunsur nasihat. Dan Auda, waktu pertukaran hari bulan dalam takwim hijrah ialah pada pukul 6.29 petang nanti.

0: Eh, Wang. Masuk awak tu dah ni. Better kita sembahyang dulu.
1: Aku tak sembahyang dulu. Sekarang saya aku sembahyang tu.
0: Nah, biar juga kita sembahyang awal. Memang tadi banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Dia juga batah tadi sembahyang tu.
1: Bah, bisa itu tu.
2: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
3: Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alhamdulillah, dengan tadi kita dengarkan azan menandakan masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib lauda. Sebentar lagi pada pukul 6.45 petang kita akan dapat dengarkan bersama bacaan surah Yasin.